semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro2, tidak cuma

untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencaksilat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencaksilat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencaksilat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia, sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

acara Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri, sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari, serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di mana aja berada. Kita akan gabung bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk mengetahui 20 tanggal lagu terfavorit atau terpop lah gitu ya, tertop lah ya untuk top 20 nasional.

teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 5 besar kita minggu ini. Di posisi 5 itu dia Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabunzel.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produ FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info Pro 2. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

0: hari Minggu ini. Seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 4.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9-nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinas Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

nomor 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

0: Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan dengan ciri khas warnanya yang warna-warni serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Hai Lo Pro 2, welcome back masih di Pro 2 Erana Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng aku Monica di pukul 16.11 waktu Indonesia Barat, tepatnya di sore ceria. Gimana kabar teman Pro 2 weekend ini? Apakah sudah produktif? Apakah sudah healing? Atau mungkin udah rehat gitu ya? Karena kan kalau kata orang, mumpung weekend nih healing dulu. Nah healingnya nih antara dua teman Pro 2, ada yang keluar rumah atau mungkin ada yang 24 jam di rumah terus.

sekarang ngerasa inilah saatnya waktu beristirahat ya. Gak apa-apa juga, ya namanya juga tubuh orang kan berbeda-beda ya kondisinya. Kalau kamu mungkin lagi butuh semangat dari luar, boleh banget teman Pro 2 banyak sekali kegiatan positif. Dan juga buat kamu yang mau di rumah juga boleh banget. Masih banyak sekali hiburan di rumah aja, tapi tetap menurut aku bisa bikin kita happy. Anyway, teman Pro 2, cuaca juga sekarang, wah ini udah masuk ke babak-babak yang sebenarnya aku agak kurang suka ya teman Pro 2, yaitu kabut asap. Jadi stay safe buat semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, kemudian juga tetap beristirahat yang cukup. Jangan sampai di tengah cuaca nih yang mungkin panas banget malah bikin kita batuk, pilek gitu ya, dan pernapasan juga terganggu. Termasuk Monica, mungkin kalau teman Pro 2 lagi dengerin suaraku, kok kayak agak beda ya, atau mungkin kok suaranya agak bindeng. Nah aku tuh lagi batuk pilek sih kebetulan 2 hari ini. Gak tahu kenapa, aku juga heran kenapa ya, aku gak minum es. Mungkin cuaca juga kali ya mempengaruhi, jadinya aku kena nih batuk pilek. Moga-moga juga teman Pro 2 pada sehat-sehat, dan pastinya kita akan update info-info seputar Sore Ceria kali ini tentang apa aja. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu yang aku suka banget teman Pro 2. Seperti biasa, ada Rhapsody dari Lala Ilmanino akan hadir di ruang dengar kamu.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku pengen spill ya teman Pro 2, salah satu aktivitas yang belakangan lagi rame banget, lagi hype banget teman Pro 2 di seliwuran di sosial media aku. Mungkin di Sintang atau mungkin di Kalimantan Barat belum ada ya, tapi ini ramenya tuh di Pulau Jawa, di Jakarta teman Pro 2. Ada aktivitas baru buat para atletik atau atletis nomor 2, para anak muda culture yang gila-gilaan banget olahraga nih ya. Kalau dulu mungkin udah ada padel, kemarin juga demam olahraga sepak bola nomor 2, kali ini ada high rocks yang merupakan jenis olahraga kompetisi kebugaran hybrid atau gabungan yang memadukan aktivitas lari dan juga latihan fungsional secara bergantian. Jadi kamu juga bisa banget teman Pro 2 untuk membaca atau juga melihat panduan resminya dan lengkapnya di situs resmi HYROX. Nah, lomba-lomba HYROX teman Pro 2 dalam satu kali sesi perlombaan resmi itu formatnya yang harus diselesaikan setiap peserta di seluruh dunia ini selalu sama persis. Yang pertama, lari sejauh 1000 meter atau 1 km dilanjutkan dengan satu stasiun latihan fungsional. Kemudian pola tersebut juga diulang sebanyak 8 kali ronde atau total lari 8 km dan 8 stasiun latihan. Wadidaw, gak sih nomor 2? Nah, kebayang gak teman Pro 2? 8 stasiun latihan fungsionalnya ini, urutan gerakan latihannya ada beberapa di kompetisi HYROX meliputi skierg teman Pro 2 atau simulasi sky untuk menguji kekuatan tubuh bagian atas dan kardio, sled push yang juga mendorong beban kereta atau dorongan besi, sled pull menarik beban kereta menggunakan tali, broad jump melompat jauh ke depan disertai gerakan berm, rowing juga ada, yaitu mendayung menggunakan mesin dayung atau rowing mesin. Ada farmer carry, membawa beban berat di kedua tangan melalui jalan kaki ya, sambil berjalan. Kemudian ada sandbag lunge yang juga melangkah maju sambil merangkul kantong pasir di pundak. Dan the last but not least lah Pro 2, ada wall balls yang merupakan melempar bola beban ke target dinding jongkok berdiri. Ini kayaknya kalau Monica yang main sama Pro 2 atau mungkin yang ikutan kompetisinya, udah pull pertama udah ngepol banget tuh ya, udah ngos-ngosan banget. Jadi memang gak bisa FOMO nih olahraga sama Pro 2, bener-bener harus dengan kebugaran fisik yang stabil dan juga sesuai dengan kriteria untuk mengikuti olahraga HYROX ini. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lengkap ya sama Pro 2, jadi stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Pernah gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan aku, Monica, di segmennya untuk sore ceria ya. Tadi kita udah ngebahas olahraga high rocks yang menurut aku juga salah satu workout. Kalau misalnya kamu ngerasa udah level up, boleh banget cobain ini. Tapi kalau misalnya memang lagi pemula banget, aku saranin buat mungkin running dulu, jogging dulu, teman Produe, atau mungkin sekedar angkat beban yang ringan-ringan dulu gitu. Karena ini untuk orang yang gak pernah olahraga sama sekali, dan juga untuk orang yang olahraganya jarang dan mungkin tidak ekstrim, tidak angkat beban, tidak berkaitan dengan kecepatan dan lain sebagainya, ini ekstrim sih teman Produe. Untuk Monica juga kayaknya belum bisa langsung ke high rocks, karena high rocks ini ibarat level tuh udah another level teman Produe. Udah pronya pro maksimal gitu. Jadi tetap jangan FOMO ya teman Produe. Tapi kalau termotivasi boleh banget. Jadi kamu pengen nargetin, oh aku kayaknya minggu depan harus bisa ikut high rocks nih, jadi aku harus olahraga dengan giat, dengan prosedurnya seperti ini, dipantau juga mungkin dengan PT, personal training teman Produe. Itu penting banget kalau misalnya kamu sebelumnya belum tahu olahraga dan belum pernah olahraga yang maksimal begitu ya. Oke teman Produe, itu dia info kita di sore ceria kali ini. Dan moga-moga aja teman Produe pada bijak dan secepatnya ya ada di Kalimantan Barat ya untuk high rocks ini. Oke, dan sore ceria kali ini juga Monica akan hadirkan lagu-lagu asik teman Produe. Kita akan mulai dari Charlie Puth dengan satu lagunya yang buat aku tuh bring back to memory 2016 teman Produe, 10 tahun yang lalu tapi masih enak didengerin. Dan here we go again, ini dia Marvin Gaye akan hadir di ruang dengar kamu.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

kedua, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi

0: bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, Top Produa, welcome back. Masih di Produa RN Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih di Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Monica lewat mana nih, teman Produa? Atau mungkin lewat radio mobil, atau di rumah nih, atau mungkin di RN Digital atau streaming kita, atau bahkan langsung dengerin di studio ya. Ya, moga-moga aja happy-happy nemani kamu, teman Produa. Dan kali ini, kayak tadi aku bilang ya, cuaca lagi berubah-berubah. Ini berubah tuh kayak suhunya tuh bisa ekstrim sih ya, teman Produa. Kalau menurut aku, kadang tuh kabutnya bener-bener kabut. Atau mungkin juga ya, kalau di daerah beberapa itu hujan. Kalau di sini nggak hujan sama sekali, bahkan berdebu, bahkan juga berkabut ya, teman Produa. Maka dari itu aku juga selalu bilang stay safe, teman Produa, untuk semuanya. Dan aku juga bakal spill nih ya, apa sih yang perlu kita lakukan, teman Produa, saat menghadapi musim kemarau yang setiap tahun pasti akan sering terjadi, selalu terjadi di Indonesia. Teman Produa, musim kemarau dapat menyebabkan sejumlah personal ya, mulai dari kekurangan air, bahkan hingga meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu nih, teman Produa, masyarakat perlu banget melakukan berbagai langkah sederhana untuk menghadapi kondisi tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan saat menghadapi musim kemarau, yang paling pertama dan utama menurut aku ya, hemat penggunaan air ya. Karena kan gak hujan nih musim kemarau, jadi gunakanlah air tuh seperti perlunya, dan pastikan keran ditutup setelah selesai digunakan. Air bekas yang masih bersih, seperti mungkin sisa air wudu atau mungkin air cucian, ini juga dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman maupun halaman. Tapi kalau misalnya air bekas cucian atau sabun, nggak boleh ya, teman Produa ya, disiram ke tanaman, nanti tanamannya bisa layu gitu. Karena air dari sabun ini terlalu basah, sehingga tidak cocok lah untuk nutrisi dari tanaman itu sendiri.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap holding disorder. Jadi, apa itu holding disorder? Holding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peces atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Tapro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih ngebahas tentang hal-hal yang diperlukan ya saat menghadapi musim kemarau. Yang pertama tadi ada hemat menggunakan air, kemudian rawat dan juga menanam pohon. Dan yang selanjutnya adalah memanfaatkan cahaya matahari. Jadi Tapro 2 gunakan juga cahaya matahari ini untuk menerangi rumah kamu pada siang hari, sehingga penggunaan listrik dapat dikurangi. Nah, tapi kalau kipas angin itu wajib ya kayaknya ya, karena di Sintang sendiri aja tuh suhunya berkisar 30-33 derajat Celcius loh sama Pro 2. Dan energi matahari ini juga dapat kamu manfaatkan sebagai sumber energi alternatif melalui penggunaan panel surya, mungkin buat rumah-rumah yang punya gitu ya teman Pro 2. Ya hitung-hitung mungkin bisa di satu sisi hemat listrik ya. Dan yang paling menurut aku urgent banget sih, waspadai potensi kebakaran ya teman Pro 2. Mungkin dulu tuh ada kasus di mana gak sengaja buang puntung rokok, kebakaran. Atau mungkin bakar sampah, bakar daun-daun kering, kebakaran. Sebenarnya kan ini suatu hal yang awalnya kecil banget ya, tapi bisa menjadi api yang begitu besar dan juga semakin mempersulit kondisi cuaca pada saat ini. Selain juga mungkin material rumahnya yang terbakar, hangus, tapi juga dampak kondisi udaranya juga menjadi lebih buruk teman Pro 2. Jadi masyarakat perlu banget berhati-hati saat menggunakan api, baik di dalam rumah maupun di sekitar lahan. Hindari juga pembakaran sampah yang dapat merembet ke area lainnya, dan pastikan sumber api benar-benar padam setelah digunakan. Gak apa-apa kalau teman Pro 2 misalnya kalau ada sampah yang udah menumpuk banget tapi juga tidak bisa dibuang karena satu dan lain hal, bakar tipis-tipis mungkin masih bisa teman Pro 2, tapi jangan lupa disiram menggunakan air. Tapi kalau menurut aku daripada dibakar, lebih baik diantar aja ke TPS atau mungkin tempat pembuangan. Kalau di rumah Monica sendiri, kami itu bumdesnya keren banget teman Pro 2. Jadi ada jasa angkut sampah yang keliling komplek perumahan. Jadi kita tinggal bayar aja per bulannya. Dan aku sih berharapnya moga-moga hal-hal seperti ini juga bisa diterapkan ya teman Pro 2 di berbagai daerah, sehingga gak ada lagi nih masyarakat mungkin, atau mungkin oknum ya, kita gak bisa bilang seluruhnya, tapi ini oknum yang buang sampah sembarangan di selokan, di aliran air, di sungai, atau bahkan parahnya juga menimbun sampah atau juga membakar sampah yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit mungkin seperti sarang nyamuk, DBD, atau kebakaran kan bisa jadi ISPA juga teman Pro 2. Jadi bahaya banget, dan tentunya semoga dengan menerapkan langkah-langkah yang sederhana ini, masyarakat juga dapat membantu menghemat sumber daya, menjaga lingkungan, sekaligus mengurangi resiko bencana yang kerap banget menimpa atau juga meningkat selama musim kemarau ini. Dan thank you banget buat kami yang sudah bergabung. Kita kembali mendengarkan lagu-lagu asik teman Pro 2, dimulai dari Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila.

Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya, hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro 2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro 2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro 2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

teman-teman Pro2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

Tema Produa masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung ya teman Produa untuk lagu-lagu bernuansa Islami. Dan akan menyambut persiapan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: dawatit tamah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Tahu di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RR Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kamu pernah mendengar tentang pohon engkabang? Pohon yang satu ini dikenal dengan sebutan tengkawang di kalangan masyarakat Dayak, terutama di Kalimantan Barat. Pohon asli hutan Kalimantan ini juga punya nama lain loh, yang tidak kalah populer, yaitu meranti. Tapi, apa sih yang membuat pohon ini begitu istimewa? Ternyata, buah tengkawang menyimpan potensi luar biasa. Biji dari buah ini adalah sumber minyak alami yang bisa diolah menjadi mentega, sabun, produk farmasi, hingga skincare. Wah, keren kan? Tengkawang tumbuh subur di hutan hujan tropis, tapi sayangnya keberadaan tengkawang di alam liar semakin terancam oleh pembalakan liar dan juga eksploitasi. Nah, menjaga kelestarian tengkawang bukan hanya melestarikan kekayaan alam, tetapi juga potensi ekonomi yang sangat besar.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

2. Tema Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya balik lagi ya menyapa kamu di RRI Sintang. Kali ini Tema Pro 2 tadi sudah Monica hadirkan ya untuk info-info seputar berbagai hal, mulai dari informasi ringan, kemudian juga sore ceria, update top 20 juga. Dan kali ini kita masuk di kultur kita, ngomongin soal budaya. Oke, kali ini Tema Pro 2 ngomongin budaya, kita bakal ngomongin seputar Reog Bulkyo, kesenian khas Blitar dengan sejarah perang Diponegoro. Pastinya kamu udah familiar Tema Pro 2 dengan salah satu pahlawan kita, yaitu adalah Pangeran Diponegoro, karena ada di salah satu lembar uang ya Tema Pro 2. Dan tentunya buat kamu mungkin yang gak familiar atau mungkin udah tahu, jadi aku reminder lagi bahwa sebenarnya nama Reog itu selama ini identik dengan Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu ikon budaya Jawa Timur yang mendunia. Namun Tema Pro 2, Kabupaten Blitar juga memiliki kesenian serupa bernama Reog Bulkyo dengan karakter dan juga sejarah yang berbeda. Tema Pro 2, Reog Bulkyo ini menjadi warisan budaya masyarakat desa Kemloko, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar yang masih banget terus dilestarikan hingga sekarang. Meski sama-sama memakai nama Reog ya, tapi bentuk pertunjukan atau mungkin kostum bahkan hingga musik pengiringnya ini memiliki ciri khas tersendiri alias berbeda. Nah, bedanya gimana Tema Pro 2? Nanti kita bakal bahas karena ini juga sudah ada penelitiannya dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja di 90,7 FM. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Young and Dumb miliknya Avril Lavigne.

adalah orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur. Dengan menggunakan mantra dan mudra tertentu, roh dewa dipanggil kemudian merasuki raga orang yang dituju. Dalam pertunjukan ini, para tatung tidak lagi sadarkan diri. Mereka telah dirasuki roh halus kemudian mempertontonkan kesaktian mereka berupa kekebalan terhadap benda tajam. Mengenai pakaian khas Tionghoa, badan hingga pipi para tatung ditusuki benda-benda tajam kemudian mengitari jalan-jalan. Saat para tatung ditusuk benda tajam, tidak ada satupun tatung yang terluka. Mereka memiliki kekebalan tersendiri, layaknya pertunjukan debus, mulai dari pedang, besi, paku, kawat, hingga pisau dihunuskan ke tubuh para tatung selama gelaran tradisi tatung ini.

Anda, tradisi Tuak Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tuak mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tuak pemali yaitu kegiatan membuka tuak yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.

Ya, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan Monica hadir kembali ya untuk segmennya di Kultur Kita, ngomongin soal reyok Bulkio. Nah, ini merupakan reyok khas Blitar dengan sejarah perang di Ponegoro. Tama Pro 2 pastinya kalau dari penelitian Institut Seni Indonesia Surakarta ya, ini menyebutkan reyok Bulkio berkembang sebagai seni pertunjukan tradisional dari sejarah panjang masyarakat Blitar. Jadi kesenian ini juga tersebut menghadirkan identitas budaya lokal yang berbeda dibandingkan dengan reyok Ponorogo yang lebih dikenal masyarakat luas. Pertunjukan reyok Bulkio tidak menampilkan dada merak atau bahkan kepala harimau ya, yang menjadi simbol utama reyok Ponorogo. Tapi sebagai gantinya, pertunjukan lebih menonjolkan gerakan perang yang dipadupadankan dengan musik tradisional sebagai media penyampaian cerita. Tapi Tom Prodo, sebelum lanjut, aku pengen flashback. Aku tuh tahu reyok Ponorogo, maksudnya kayak ngelihat secara langsung ya, itu kecil banget waktu aku SD. Jadi kisahnya waktu itu aku mengikuti lomba mewarnai. Waktu kecil sang Monica ini nih itu suka banget mewarnai, menggambar, teman produ ya. Adalah sebuah event corporate gitu yang tiba-tiba menghadirkan pertunjukan reyok Ponorogo. Aku kayak ngerasa ini event anak-anak, kok ada reyok gitu ya. Tentunya kami kemarin kocar-kacir banget, teman produ ya, ketakutan karena serem gitu. Dan sekarang sih udah biasa aja, justru amazed ya, karena bangga banget reyok itu luar biasa sama Pro 2. Jadi gak ada takut-takutnya sih kalau sekarang. Tapi Monica kecil umur 10 tahun kayaknya waktu itu mau kencing di celana deh ya. Nah, balik lagi ke infonya, kalau pertunjukan reyok Bulkio ini tidak menampilkan damerak ya, kayak yang kuspil tadi, kemudian kepala harimau, tetapi juga menyampaikan gerakan perang yang dipadurukan dengan musik tradisional sebagai media penyampaian cerita. Nah, kalau sejarah reyok Bulkio ini panjang banget, teman produknya, dari tahun 1825. Nah, penasaran sejarahnya gimana? Nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini. So, stay tune!

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu?

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Teman Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kembali ya, Monica tetap menemani kamu di Produa. Dan tepat sudah pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Mungkin aku mau recap pembahasan kita ya tadi seputar Reok Bulkio dari Blitar, teman Produa. Tentunya teman Produa, perbedaan yang paling signifikan adalah asal daerahnya, latar belakang ceritanya, di mana Reok Bulkio ini mengangkat kisah perjuangan prajurit Pangeran Diponegoro pada masa perang Jawa melawan kolonial Belanda di Nusantara. Dan sebaliknya, kalau Reok Ponorogo itu ya teman Produa dikenal melalui cerita rakyat tentang Ki Ageng Kutu, Klono Sewandono, Singo Barong, serta Dewi Songgolangit. Kemudian penggunaan Dada Merak juga pertunjukan Reok Bulkio tidak menggunakannya, tapi kalau Reok Ponorogo ada. Dan untuk iringan musiknya pasti juga ada perbedaan, dimana terlihat banget pada musik yang mengiringi. Kalau Reok Bulkio ini menggunakan kecer sebagai pembuka irama yang dipadukan dengan rebana, seronen, kenong, serta kempul, sehingga menghasilkan karakter yang musikal. Soto Produa, itu dia untuk 3 info yang telah Monica hadirkan ya di kultur kita kali ini. Moga-moga aja bermanfaat dan juga menambah wawasan baru untuk kita semua. Kita simak dulu satu lagu Soto Produa dan kita akan update-kan untuk 3 info terkini di Info Produa selanjutnya.

0: guess I never had.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Info Produa.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 19.01 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Produa.
2: Info Produa.
3: Tua Produ untuk info pertama kali ini, The Resident Evil 2026 resmi digarap dan pastinya memiliki banyak sekali fakta menarik ya. Dan buat kamu yang belum tahu, teman Produ, Sony Pictures baru saja merilis cuplikan film Resident Evil di semua platform media sosialnya tepat di tanggal 24 Juli 2026. Karya diproduksi oleh Sony Pictures yang juga berkolaborasi dengan PlayStation Production dan Constellation Film dan juga di sutradarai oleh Zack Krieger. Ditulis oleh Shai Hatton dan Krieger, Resident Evil dikemas dengan genre sci-fi yang akan rilis pada 18 September 2026 dan film berdurasi 1 jam 30 menit ini dibintangi oleh Austin Abram, Zachary dan juga Paul Walter Hauser.
2: Info Pro 2.
3: Next nama Produa kali ini masih dari dunia hiburan, ada Marvel yang resmi mengumumkan Black Panther 3 David Janssen peran putra T'Challa. Buat kamu mungkin yang udah ngikutin dunia Marvel dari The Panther ya, bahwa Marvel Studios ini juga resmi mengumumkan bahwa babak ketiga dari Black Panther ini akan tayang pada 15 Desember 2028. 2 tahun lagi nama Produa, dan pengumuman tersebut juga disampaikan dalam panel Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026. Pastinya film ini akan menjadi penutup trilogi Black Panther ya, yang juga kembali disutradarai oleh Ryan Coogler, dan Letitia Wright juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utamanya. Selain itu, Marvel juga mengumumkan aktor David Janssen bergabung bersama T'Challa 2, putra T'Challa yang juga telah beranjak dewasa. Dan dalam film tersebut ia akan meneruskan warisan sang ayah dan mengambil alih identitas Black Panther.
2: Info Pro 2.
3: So, teman Pro 2 ya, untuk info terakhir di mana kali ini ada Ryan Gosling resmi jadi Ghost Rider di MCU atau Marvel Cinematic Universe. Dan pastinya juga teman Pro 2 melansir dari Screen Rant bahwa film tersebut juga akan disutradarai oleh Sean Levy dengan naskah yang ditulis Jonathan Tropper. Dan proyek ini juga menjadi salah satu film pertama ya yang masuk dalam jajaran fase 7 Marvel Cinematic Universe. Dan dalam acara tersebut, Gosling juga mengaku telah lama menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider. Dan kolaborasi ini juga menjadi kerjasama besar kedua antara Gosling dan juga Sean Levy di bawah naungan Disney. Karena sebelumnya kedua juga akan bekerjasama dalam film Star Wars Strike Fight yang dijadwalkan dirilis pada tahun 2027.
2: Info Pro 2.
3: So, teman Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah Monica hadirkan di ruang dengar kamu. Dan sesaat lagi kita akan bergabung di Indonesia Pro Indi barengan dengan Pro 2 Jakarta dan juga Kangga pastinya. Itu artinya Monica harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. See you next time dan happy weekend yang tengah menunggu jam berganti hari ini aja ya. See you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Think.

Tahu gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Kesehatan Pro 2. Kembali malam ini, Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini, puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan, aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah. Dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

Kedua, selamat malam. Jumpa lagi barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini nih ya. Jangan galau malam-malam. Edisi hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026. Gimana kabarnya nih teman Pro 2? Ini udah di hari Minggu terakhir ya di bulan Juli ini nih teman Pro 2. Gimana nih weekend terakhirnya di bulan Juli ya? Apakah have fun aja atau mungkin udah mulai berkurang funnya karena udah mulai seret kali ya di akhir bulan ini. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu ya, Kiki harap kalian dalam keadaan yang senantiasa baik-baik aja, happy-happy aja. Ya teman Pro 2 sehat-sehat aja juga. Amin. Oke, dan di jaga malam kali ini ya teman Pro 2, tentunya Kiki akan temani kamu selama beberapa jam ke depan. Dan sebelum kita masuk ke pembicaraan kita ya, tadi kita udah dengerin nih puisi ya yang dibawakan dengan judul tadi Kanvas nih teman Pro 2. Oke, dan juga di malam hari ini ya teman Pro 2, selain tadi kita dengerin puisi ya, Kiki juga bakal nantinya hadirkan info ke ruang dengar kamu ya. Kalau detail of something ya, tentunya di setiap hari Minggu malam atau malam Senin ya, itu kita ngebahas tentang komunitas ya. Jadi nantinya bakal Kiki hadirkan infonya ke ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya nih teman Pro 2, Kiki tentunya mau perkenalkan kamu dulu dengan satu buah lagu di malam hari ini. Oke, so lagu yang mau Kiki kenalin ke kamu nih ya malam hari ini teman Pro 2, ini datang dari akselerasi kreatif musik kita ya, dari musisi Tropical Forest dengan judul lagu Mikroplastik. Jadi teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Nah, Tropical Forest yaitu band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan ya melalui narasi green music, ini memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi ini digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama Hypno Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Koban Talun, Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu juga serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir nih dalam memantau prosesnya. Oke, menarik banget nih ya teman Pro 2. Kira-kira seperti apa lagunya bakal Kiki putarkan selain ini tentunya. Tapi Kiki juga mengingetin nih buat kalian yang mungkin mau dengerin lagi nih ya lagunya, nantinya kalian bisa tentu aja cek di Spotify ya teman Pro 2, karena udah tersedia juga di streaming platform dan juga music videonya juga udah rilis sejak 21 Februari 2026 ya di YouTube. Oke deh, langsung aja ini dia, kita dengerin lagunya dari Tropical Forest dengan Mikroplastik.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi kita udah dengerin lagu yang datang dari akselerasi kreatif musik kita, yaitu Tropical Forest ya. Dari Tropical Forest dengan judul Microplastic. Oke deh teman Pro 2, dan sekarang kita masuk ke pembahasan kita tentang komunitas ya. Kayak yang tadi udah Kiki sampaikan, kalau hari Minggu malam itu kita di Tell of Something ya, ngebahas seputar info yang datang dari komunitas-komunitas. Oke, jadi di malam hari ini nih teman Pro 2 ada info yang menarik nih ya. Jadi ini dikutip dari laman www.antaranews.com. Katanya nih KBRI Beijing gandeng Trinity Youth Symphony. Ini gelar konser musik. Oke, jadi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Beijing ya, teman Pro 2 menggandeng Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUST untuk menggelar konser orkestra bertajuk A Musical Tapestry of the Archipelago di Century Theater di Beijing ya pada hari Jumat. Konser itu diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia ya, sekaligus juga untuk memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan China, dan dihadiri oleh sekitar 300 orang dari kalangan komunitas diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta sahabat Indonesia di China. Oke, jadi Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok ada Irene ya, dalam sambutannya ketika membuka konser mengatakan kalau seperti satu orkestra yang terdiri atas beragam instrumen namun menghasilkan satu harmoni, hubungan Indonesia dan China ini juga dibangun di atas semangat saling menghormati, saling memahami, dan saling melengkapi. Karena itu ya teman Prodo, diplomasi budaya dan pertukaran antar masyarakat ini punya peran yang penting nih dalam mempererat persahabatan kedua bangsa. Irene juga mengapresiasi ya prestasi Trust Orchestra karena telah meraih berbagai penghargaan di ajang internasional, sehingga menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tuh punya nih kualitas, disiplin, dan juga tentunya daya saing yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Oke, kita ngebahas sedikit tentang trust ini ya teman Pro 2. Jadi trust ini ya, atau Trinity Youth Symphony Orchestra tadi, ini merupakan komunitas ya, komunitas orkestra muda Indonesia di bawah naungan Trinity Optima Production yang dipimpin oleh Natania Karina sebagai music director dan juga resident conductor. Sebagai organisasi nirlaba, trust ini berkomitmen untuk membina dan mengembangkan talenta muda Indonesia melalui musik. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Trust ini juga memang mencatat berbagai prestasi di tingkat internasional ya, antara lain meraih Outstanding Young Performer Award pada Edinburgh Festival Fringe 2024 di Inggris, kemudian ada Gold Medal pada World Orchestra Festival Vienna 2025 di Austria, dan yang terbaru ini memperoleh juga penghargaan Exemplary Orchestra pada International Youth Exchange Concert 2026 yang berlangsung di Beijing pada 18 hingga 21 Juli 2026. Dan pada konser tersebut, Trust ini membawakan 10 karya lagu yang menunjukkan kekayaan budaya Nusantara, antara lain ada lagu Laskar Pelangi, Tanah Air, Angin Mamiri, Sirih Kuning, Bungong Jumpa, Janger, Rayon Pulau Kelapa, dan juga Yamko Rambe Yamko. Oke, dan Kiki masih bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu nih ya teman Pro 2. Tetap stay tune bareng sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman pro 2. Kita masih detail of something ya, bicarain tentang komunitas. Jadi tadi ya, KBRI Beijing menggandeng Trinity Youth Symphony ya, menggelar konser musik. Nah, jadi ya, teman pro 2, sebagai penutup, Iren tadi ya selaku perwakilan ya atau wakil duta besar Republik Indonesia untuk Tiongkok ya dalam konser tersebut. Ini juga menyebut ya bahwa hubungan bilateral yang kokoh dari Indonesia dan juga China ini nggak hanya dibangun melalui kerjasama politik dan ekonomi aja nih teman pro 2, tapi juga melalui interaksi antar masyarakat yang juga memperkuat saling pengertian, percaya, dan persahabatan yang berkelanjutan, termasuk lewat seni, budaya, pendidikan, dan juga relasi generasi muda nih teman pro 2. Dan dikatakan juga oleh Bu Iren ya, bahwa mereka akan terus mendorong kolaborasi di bidang seni, budaya, pendidikan, dan kepemudaan agar semakin banyak nih talenta muda Indonesia nantinya yang dapat tampil dan juga tentunya berprestasi ya di tingkat internasional sekaligus menjadi jembatan persahabatan antara Indonesia dan China. Oke, teman pro 2. So, itu tadi ya infonya yang sekali lagi dikutip dari laman www.antaranews.com buat kamu di malam hari ini nih teman pro 2. Dan selain ini juga tentunya di pukul 21 hingga pukul 22 ya, seperti biasa kita bakal masuk ke lapor pro 2. Kita kira bakal ngomongin apa, nanti kita bakal ngobrol ya seputar apa. Pokoknya stay tune aja, jangan lupa pantengin Instagram story kita, ikutan nanti join ngobrolnya, bisa request-request lagu juga, dan tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan.
2: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Kamu main HP biasa digunakan buat apa sih? Buat TikTokan, Instagram, atau YouTube-an? Kerja atau nonton? Tahu nggak sih menurut data State of Mobile 2024 yang dirilis data EA dalam kurun waktu 2020 sampai 2023, warga Indonesia menghabiskan waktu sekitar 6 jam setiap hari di depan smartphone atau tablet. Jika dirinci lagi, konsumsi video pendek adalah yang tertinggi, yaitu sekitar 2 jam. Itu artinya, Indonesia sudah menempati peringkat teratas sebagai negara yang warganya menghabiskan waktu terlama dalam menggunakan smartphone sejak 2020. Sejak saat itu, rata-rata penggunaan smartphone setiap harinya terus meningkat. Terus, apa sih dampaknya? Berdasarkan laporan dari The Sea Project, organisasi pemerhati lingkungan asal Perancis, terungkap bahwa 60% aliran data di internet

0: RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di jaga malam kali ini ya teman Pro 2, Kiki masih temani kamu nih ya. Sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2 tentunya. Kita ngobrol-ngobrol kayak biasa. Kalian bisa banget langsung join aja tentunya ya ke laman Instagram kita, terutama di @rari_pro2sintang. WhatsApp kita juga bisa banget tentunya di 0857504741, atau bisa juga komen di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, so malam hari ini nih teman Pro 2, Kiki mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol ya. Karena biasanya kita tuh ya, kebiasaan kalau lagi gabut atau ya apa aja deh biasanya tuh kan, apalagi kalau weekend gini banyakan di rumah gitu kan, kayak dikit-dikit scrolling, dikit-dikit main HP, iya gak sih? Atau mungkin ada kamu punya aktivitas lainnya, boleh banget juga kasih tahu ke Kiki ya. Anyways, buat kalian yang mungkin suka hobinya biasanya main HP nih, HP mulu biasanya kalau di komen sama orang tua gitu ya, kayak HP mulu gitu. Nah, kalau kalian kalau lagi HP mulunya itu biasanya ngapain sih main HP itu? Apakah kalian lebih cenderung ke scrolling medsos atau mungkin main game atau ngapain aja nih teman Pro 2 biasanya? Boleh banget langsung kasih tahu ke kita ya, join barengan sama kita ngobrol di malam hari ini. Sekali lagi kekingatkan, langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram storiesnya di situ. Kalian bisa langsung aja komen di question boxnya juga ya teman Pro 2. Atau WhatsApp kita di 0857504741, atau bisa juga tentunya komen di aplikasi RRI Digital kalian. Tentu aja kalian seperti biasa ya, bisa banget juga sekalian request lagu-lagu kesayangan kamu nih teman Pro 2. Oke, dan di malam hari ini ya teman Pro 2 udah ada salah satu teman Pro 2 yang join tentunya di sini, ada dari via Instagram kita ya, ada dari @jreysoy90 yang request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Di sini juga katanya nih seringnya scrolling medsos sih. Oke deh, Kiki juga sebenarnya cukup sering, dibilang sering juga sebenarnya enggak juga ya kalau sering, tapi kayak sehari tuh ada lah gitu ya, kayak scrolling medsos gitu. Soalnya lebih suka, kalau Kiki pribadi ya lebih suka main game sih ya biasanya kalau main HP. Kalau kalian gimana nih teman Pro 2 yang lainnya, bisa banget ya join tentunya barengan sama kita. Kiki tunggu jawaban dan requestan dari kalian juga nih teman Pro 2, dan tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Let's go.
1: 아두
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Oke, teman pro 2. Oke, gimana sih temani kamu di sini ya? Dan tadi barusan kita dengerin lagu lainnya yang requestan juga nih. Ini itu tadi requestan juga dari teman pro 2 yang udah join ya di malam hari ini, terutama via Instagram kita ya, di @rri_pro2sintang. Tadi ada dari @satila_may ya, yang request lagu Merindu Lagi dari Mesahira. Udah kibuterin ya lagunya. Dan di sini Kak Satila May ini juga katanya ya, kalau main HP itu 60% scroll sosmed, 20% balas WA, 20% lagi denger musik nih. Oh, jadi imbang ya, rata ya. Tapi keren ya, bisa tahu persen-persennya. Kalau Kiki, kalau mau ngepersenin aktivitas Kiki main HP berarti gimana ya? Mungkin 75-80% main game. soalnya benar-benar kayak agak-agak jarang banget gitu ya buka sosmed. Kayak buka sosmed tuh sekali dua kali, tapi habis itu udah kayak gampang bosan gitu. Tapi kalau main game tuh kayak entah kenapa, mungkin kalau game kan ada quest-questnya apa gitu harus diselesaikan, jadi kayak suka aja gitu, lebih lama gitu stay main gamenya gitu, teman pro 2. Itu kalau Kiki ya. Nah, kalau kalian yang lain yang belum join gimana nih, teman pro 2? Atau mungkin ada juga yang 20% suka denger musik kayak Kak Satilame, boleh banget kasih tahu ke Kiki juga. Sekalian request juga dong lagu kesayangan kalian di malam hari ini. Oke, di sini udah ada teman pro 2 lainnya yang katanya suka scrolling medsos dan main color puzzle. Spesifik ya ini. Nama gamenya juga nih, main color puzzle. Kira-kira gimana tuh ya gamenya? Boleh banget deh nanti Kiki coba juga deh ya, color puzzle. Soalnya kayak game-game puzzle gini juga menarik nih teman pro 2. Kiki juga suka nih tipikal game-game puzzle gini. Boleh banget. Oke, dan di sini juga katanya request lagu Malu-Malu dari Dia dan juga Indah Kus. Asik. Oke, kita bakal puterin ya lagunya di malam hari ini teman pro 2. Kalian masih bisa banget ya tentunya join. Buat kalian yang belum join, sekali lagi Kiki ingatkan, langsung aja meluncur ke Instagram kita, ke WhatsApp kita, atau bisa juga komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian.

apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini ya. Dan tadi Kiki udah puterin ya tadi lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah join. Tadi ada lagu Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, dan juga barusan ada Waking Up Together with You dari Ardito Pramono. Oke deh. Dan di sini udah ada teman Pro 2 lainnya ya. Yang request sekaligus juga ini bakal jadi lagu terakhir ya dari requestan kalian malam hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah pada join nih teman Pro 2 di Lapor Pro 2 malam hari ini. Dan nantinya setelah ini juga ya di pukul 22 ya bakal Kiki temani kamu di cerita penutup hari ini. Oke deh, langsung aja Kiki puterin. Ini dia lagu requestan terakhir ya, ada dari Tulus dengan Teh Hijau. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan di malam hari ini ya, kita udah masuk ke cerita penutup hari. Tentunya seperti biasa ya, buat temani overthinking kamu nih ya sebelum tidur. Dan seperti biasa juga, bareng sama Kiki, cerita penutup hari kita bakal ngebahas cerita-cerita yang datang terinspirasi atau dikutip dari novel-novel ya, yang sekiranya dan semoga bisa menginspirasi kita, bisa membuat kita gak merasa sendiri lagi ya dari cerita-ceritanya. Dan di malam hari ini ceritanya datang dari salah satu penulis terkenal Indonesia ya, teman produs, salah satu penulis tanah air, yaitu Di Lestari, dari bukunya yang berjudul Madre. Oke, jadi ini mungkin relate buat kalian-kalian yang lagi overthinking tentang rumah, rumah dalam artian keluarga gitu ya, teman Pro 2. Karena ngomongin tentang madre ini, kita ngomongin tentang menemukan tempat pulang, tentang ya keluarga yang mungkin kalau biasanya kita tahu

keluarga ya pada dasarnya keluarga itu yang biasanya dideskripsikan orang-orang adalah keluarga dengan hubungan sedarah gitu ya. Tapi dari buku ini kita bicara tentang keluarga yang tidak selalu harus sedarah gitu. Dan juga bicara tentang menerima arah hidup yang di luar dugaan nih, yang gak pernah direncanakan. Ah, dengan itu ya teman-teman Pro2, kita buka dengan satu pertanyaan nih. Kiki mau tanya ke kalian semua yang lagi stay tune malam hari ini. Gimana kalau misalnya malam hari ini hidup tuh tiba-tiba ngasih kamu sesuatu yang sama sekali gak pernah kamu rencanain? Apa yang bakal kamu lakuin nih teman Pro2? Apakah kamu bakal nerima itu? Atau justru kamu bakal nyari-nyari nih buat dilepasin aja deh, ini aku kan gak pernah minta dari awal gitu. Nah jadi malam hari ini ya kita bakal mengenal dan mengikuti kisah dari seorang pemuda yang bernama Tan Sen. Nah Tan Sen ini punya hidup yang sederhana. Dia bekerja, menjalani hari seperti biasa. Dan juga ya tentunya dia gak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan terima sebuah kabar yang bakal mengubah semuanya. Jadi seorang kerabat nih ya, kerabat dari Tan Sen yang bahkan hampir tidak pernah dia kenal, itu meninggal dunia teman-teman Pro2. Dan tanpa diduga ya, Tan Sen ini kemudian menjadi pewaris sebuah toko roti tua di kota Jakarta ya. Ini milik dari kerabat jauhnya tadi ya, yang dia gak begitu kenal tadi yang meninggal dunia. Nah Tan Sen ini mau menjadi pewaris untuk sebuah toko roti tua ya. Dan bukan hanya bangunannya, tapi juga tentang sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu sebuah adonan biang roti yang telah diwariskan juga secara turun-temurun selama puluhan tahun, yang adonannya itu diberi nama Madre. Nah jadi awalnya nih ya teman Pro2, Tan Sen tuh ngerasa ini kayak beban aja nih jadinya ya, bukan sesuatu yang benar-benar ia syukuri gitu. Karena Tan Sen juga di sisi lain dia nggak mengerti tentang dunia roti-rotian gitu ya. Dia nggak pernah bercita-cita meneruskan usaha keluarga juga. Yang Tan Sen pikirkan saat itu cuma satu, gimana caranya supaya semua ini cepat selesai. Nah kadang kita juga gitu gak sih teman Pro2, ketika hidup memberi sesuatu yang tidak pernah nih kita minta ya kepada kita, respons pertama kita itu seringkali pasti bukan rasa syukur, melainkan lebih ke kebingungan dan cari cara untuk gimana terlepas dari apa yang telah diberikan itu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari di DJ Malam kali ini ya. Masih bicarain cerita yang datang dari novel karangan Di Lestari dengan judul Madre. Dan tadi ya kita ngikutin cerita atau kisah dari Tan Sen juga ya. Ini tokoh utama dari novel Madre ini teman Pro 2. Nah jadi ya Tan Sen ini semakin lama berada di toko roti itu yang tadi di ini ya diwariskan kepada dirinya ya. Tan Sen ini akhirnya mulai mengenal orang-orang yang bekerja di sana lah ya. Dan mereka ini bukan sekedar kan kerja aja, bahkan teman Pro 2, mereka ini udah menghabiskan puluhan tahun menjaga toko roti itu. Mereka udah mengenal setiap aroma roti yang keluar dari oven. Mereka juga udah kenal nih sama tiap pelanggan yang datang bahkan sejak ketika mereka masih kecil. Dan yang paling mereka jaga bukan hanya tentang resepnya aja, tapi kenangan. Tan Sen ini perlahan juga menyadari ya bahwa warisan itu bukan selalu tentang benda aja. Kadang yang diwariskan adalah kepercayaan, harapan, dan juga tempat di mana banyak orang bisa merasa seperti pulang. Dan seringkali ya teman Pro 2, kita mungkin mengira kalau kata rumah itu hanya berarti sebuah bangunan. Padahal ya, rumah itu juga bisa loh berupa orang-orang yang membuat kita bisa merasa diterima. Nah, ada satu hal menarik nih ya yang membuat kisah Tan Sen ini juga terasa begitu dekat ya dengan kita. Jadi Tan Sen ini kan ya seperti yang tadi Kiki katakan ya, dia itu gak pernah bermimpi menjadi pembuat roti, menjadi seorang baker. Bahkan dia juga gak pernah bermimpi untuk nerusin usaha keluarga, punya toko roti. Dia gak pernah memimpikan itu semua. Tapi semua itu ya datang begitu aja gitu, secara tiba-tiba, gak pernah dia duga. Tapi justru di tempat yang tidak pernah dia rencanakan itulah dia mulai mengenal dirinya sendiri juga. Nah kadang kita mungkin terlalu sibuk nih ya menyusun rencana hidup. Kita harus lulus di usia sekian, harus bekerja di tempat yang ini, yang itu, harus mencapai target sebelum umur tertentu gitu ya. Lalu ketika hidup membawa kita ke jalan yang berbeda, kita mulai menganggap semuanya gagal, buyar. Padahal ya teman Pro 2, bisa jadi nih jalan yang gak pernah kita pilih itulah yang sedang memilih kita sebenarnya. Dan mungkin ya hidup memang gak selalu meminta kita untuk menentukan tujuan atau menemukan tujuan kita. Kadang mungkin hidup hanya minta kita nih untuk memberikan kesempatan pada sesuatu yang belum pernah kita kenal.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan

Okay, teman Prodo, Kiki masih temani kamu ya di penghujung cerita penutup hari ini. Sebelum kita menutup cerita penutup hari ya, tadi ceritanya datang dari novel karangan Di Lestari ya, dengan judul Madre. Kita ngikutin kisah Tan Sen tadi ya, yang diwariskan sebuah toko roti, dan gak hanya toko rotinya ya, bahkan tapi juga sebuah biang roti yang udah ada turun-temurun ya, dari generasi ke generasi. So teman Prodo, di malam hari ini ya, mungkin kalau kamu masih ngerasa nih kayak kamu masih mencari-cari tempat kamu di mana, kayak where you belong gitu ya, masih bingung apakah pekerjaannya sekarang ini udah benar apa belum gitu ya, udah tepat atau belum, kayak udah apa ya istilahnya, meant to be kah aku berada di tempat ini, di pekerjaan ini, atau mungkin juga bertanya-tanya, kalian bertanya-tanya apakah keputusan yang udah pernah kamu ambil selama ini tuh udah benar apa belum gitu ya. Ya, gak semua pertanyaan itu harus terjawab malam ini ya, terutama apalagi teman perwaduah, karena hidup juga seringkali baru menunjukkan maknanya itu setelah kita menjalaninya. Sama kayak Tan Sen tadi ya, jadi Tan Sen ini gak menemukan rumah dengan dia mencarinya sendiri gitu ya. Rumah itu justru yang datang ketika dia bersedia berhenti untuk menolak apa aja yang udah ada nih di hadapannya, apa aja yang diberikan kepada dia. So malam hari ini nih teman Produa, kalau ada sesuatu dalam hidup kamu nih yang mungkin belum sesuai dengan rencana, tidak atau bahkan datang tidak dengan kalian rencanakan gitu, kalian gak perlu buru-buru nganggap kalau hal itu sebagai sebuah kesalahan ya. Dan siapa tahu nih, justru di balik jalan yang lagi kamu keluhkan itu, teman Produa, ada nih tempat yang suatu saat nanti bakal kamu sebut sebagai rumah. So, sebelum tidur di malam hari ini, sebelum beristirahat, coba deh kalian ingat satu hal nih, satu hal aja yang dulu gak pernah kamu inginkan, tapi sekarang justru malah menjadi bagian terpenting dari hidup kamu. Nah, mungkin dari situ kamu bakalan sadar bahwa gak semua hadiah itu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Ada hadiah yang datang sebagai kejutan, ada hadiah yang datang sebagai tantangan, dan ada juga hadiah yang baru bisa kita syukuri setelah waktu mengajarkan kita apa arti dari hadiah itu. Oke teman Prodo, so itu tadi ya cerita penutup hari kita di malam hari ini. Semoga bisa membantu meringankan overthinking kamu ya sebelum tidur di malam hari ini. Kiki ucapkan selamat tidur, selamat beristirahat buat kalian. Thank you banget yang udah setia stay tune ya bareng sama kita hingga di malam hari ini nih teman Prodo. Dan untuk menemani waktu tidur kamu juga, setelah ini bakal Kiki hadirkan jazz musik ya hingga jelang kita tutup siaran nantinya. Thank you banget dan tetap stay tune nih teman Prodo barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Roni Parulian featuring Andi Rianto dengan Angin Rindu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, jodoh skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Yosef Moray Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spade, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi bareng aku, Widya. Aku bakal hadir untuk temani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi siar hari ini, Senin 27 Juli 2026. Buat teman Pro 2 semua, pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan buat teman-teman, nanti bakal banyak banget acara-acara menarik yang sayang banget untuk kamu lewatin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman, pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa diberikan berbagai macam kenikmatan. Terutama kenikmatan yang paling besar adalah kita dijadikan bagian daripada umatnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang hidup di alam dunia ini tentunya menginginkan dia supaya menjadi orang yang berbahagia. Otomatis kebahagiaan tersebut dapat kita ciptakan, dan kebahagiaan itu dapat kita ciptakan sendiri, tidak mungkin datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan hidup yang kita jalani setiap harinya, tentunya ada beberapa kesempatan. Kesempatan-kesempatan itu tergantung daripada orang yang mendapatinya. Jikalau orang tersebut orang pesimis, dia hanya melihat di setiap kesulitan itu. Kalau misalnya dia seseorang yang pesimis, melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi sebaliknya, jika orang tersebut orang yang optimis, maka dia akan melihat kesempatan di setiap kesulitan. Oleh sebab itu, ciptakanlah kebahagiaan, tetaplah istiqomah, jangan sampai malas untuk berjuang, dan kita sama-sama memiliki peluang terbaik untuk menjadi yang lebih baik. Karena orang yang baik memiliki masa lalu, dan orang yang belum baik masih memiliki masa depan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sekian, semangat selalu dalam menjalani kehidupan, semoga istiqomah. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa. Yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Kero 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita akan berikan dulu informasinya untuk Info Pro 2. Ganda putra final Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri versus Kim Won Ho Seo Seung 16-21, 21-19, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya Fajar dan Fikri juga mengalahkan Kim dan Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Teman Pro 2 kalahkan ranking 1 dunia secara beruntun. Fajar dan Fikri juara China Open 2026. Info Pro 2. Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua. Ada kalender Formula One 2026 tetap utuh dengan Sepang kembali menjadi bagian kejuaraan. Malaysia resmi menjadi tuan rumah Formula One GP Bahrain di Sepang pada 2-4 Oktober 2026. Kesepakatan melibatkan Formula One, FIA, pemerintah Bahrain, dan pemerintah Malaysia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi, yakni putusan yang melanggar operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Putusan MK ini sangat berarti bagi masyarakat. Masyarakat sering dirugikan dengan hangusnya sisa kuota internet yang sudah mereka beli, dan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Masyarakat telah membayar untuk mendapatkan layanan internet sehingga hak atas sisa kuota tersebut tidak boleh begitu saja dihapus secara sepihak. Teman Pro 2 informasinya kukutip dari rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Hai kamu, teman pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Seperti biasa, kita berada di sesi viral moment. Dan teman Pro 2 semua, ada viral moment apa kira-kira yang bakal kita bahas kali ini? Nah, teman Pro 2 semua, kamu tahu enggak sih teman Pro 2, kalau ternyata

Kita bisa lihat ya teman Pro 2 semua, kondisi cuaca pada pagi hari ini tidak terlalu panas seperti biasanya. Tapi untuk viral moment sendiri kita bakal ngebahas bukan terkait hal itu, melainkan ada Balatak Mak Bandung, aksi warga bersihkan kabel ruwet dan juga baliho liar demi perindah kota teman Pro 2 semua. Kira-kira seperti apa ya komennya dari kamu-kamu semua? Kamu bisa pantengin terus di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Nanti aku bakal bacain yang komen-komennya di kesempatan kali ini. Tapi misalnya teman-teman juga mau komen ya, bisa kok ya ke akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau kamu bisa juga ke WhatsAppnya Pro 2 Sintang teman Pro 2 semua terkait aksi warga yang membersihkan kabel-kabel yang ruwet alias melilit-melilit tidak teratur, dan juga baliho liar demi memperindah kota teman Pro 2.

memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.
1: Philo, Mama.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, seorang konten kreator asal Bandung mengunggah foto dan juga video ketika dirinya membersihkan wilayah kota dari baliho liar dan juga kabel serta tali-tali yang ruwet yang tak berkunjung dibersihkan ya. Aksi ini sukses menarik perhatian dan apresiasi dari warganet yang salut pada ketulusannya untuk membersihkan kota Bandung. Dirinya mengaku teman Pro 2 merasa resah sekali ketika melihat baliho liar yang tidak kunjung copot serta kabel dan tali yang berantakan yang tidak dibersihkan. Dalam kontennya dia juga seringkali menyampaikan kritik kepada pemerintah kota terkait pemandangan yang tidak tertata, tata kota yang terlihat jelek akibat hal-hal seperti ini. Teman Pro 2 semua, sudah ada yang komen-komen, aku bakal bacain ya. Di sini ada Sik 17 katanya, padahal ada dinas yang harusnya rutin membersihkan, harusnya ya. Gitu tuh katanya. Terus ada juga Echa katanya keren banget. Ada Irwan Cihui, wih keren banget euy. Helga Amalui, kalau kayak gini aja masih harus rakyat yang kerjakan. Terus ada lagi Ibun, sebel banget emang pemandangan lagi cantik, mau foto ada baliho, ada bendera partai dan lain-lain. Ada Rebekau, gebrakan bagus nih, sudah waktunya Bandung bersih-bersih kayak gini biar indah. Ada Eka juga katanya padamu lahir menyala bang, oke.

teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita akan bacakan lagi untuk komen-komennya teman Pro 2. Ada lagi, "Bang, bannernya yang gede buat aku aja," katanya ya. "Lumayan buat atap kandang," katanya gitu ya. Dari Man ya. Ada juga Alfi, katanya mantap memang yang betul rakyat untuk rakyat. Cuman katanya gitu ya, saking udah putus asa kayaknya deh ya. Terus ada juga Hatur Nuhun, "Jatinangor jadi salah satu lokasi aksi bersih sampah visualnya." Ada Walki, oke makasih komennya. Ruby Moors, "Padahal kan harusnya kan soalnya kan titik-titik tanda tanya." Ada lagi dari Gus Nidar, "Yang dipotong gak malukah ngotorin gitu?" Gitu. Terus ada lagi nih dari Garasi Baba, "Jelas terbaik kakangku, Balatakna Bandung 32, keren banget menyala."

0: Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
1: Halimah, mau kemana?

0: Halimah, sekarang kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo. Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Itu dia tadi ya, beberapa komen sudah aku bacain di kesempatan pagi hari ini terkait aksi warga yang bersihkan kabel-kabel yang berantakan dan juga baliho-baliho yang liar demi memperindah kota. Nah, teman Pro 2 semua, semoga aja menjadi inspirasi buat kita-kita ya. Karena kalau sudah pasang baliho seperti itu, sebaiknya memang harus ada yang bertanggung jawab juga untuk membersihkannya ya teman Pro 2 semua. Oke deh, buat kamu-kamu pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Selamat bersiap-siap melakukan segala aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini. Dan teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena nanti kita akan berada di sesi lagu pilihan kamu.